na mala bal. A trombita, a trombita, nem trombita di quar. De vigo fusca, susca, labo, fusca, tanzo piar. O vigo musik, de rulek o zuzik. Mertioli, patja, vodka, vol zuzik, o musik.